Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari

0: Ya, kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk pelupasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset. Nah, kalau bisa.
1: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
2: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini tidak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun paling teguran paling kemudian nggak ada. Kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja, sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR

guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar.

miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di markas besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri

0: Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan global atau global selatan.
1: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
0: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
2: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
0: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
2: Dan gak kerasa udah masuk di tanggal kelima dari bulan Agustus ya. Dan bentar lagi udah satu minggu gitu ya.
0: Bener banget.
2: Tadi kan nemenin dan Vita sampai nanti jam 9 buat yang pengen gabung dengerin lagu-lagu dangdut untuk memberikan semangat di pagi hari ini, gaskin aja, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543.
0: Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Pokoknya tetap stay di GPS
1: Goyang Pak.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyongli WA ki.
6: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
5: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Wis, gari nunggu transferan ki.
5: Walah Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombok, orang resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
5: Ngono, ditelepon nomor WA ne sih ki.
6: War, orang nyambung war.
5: Penipu kue.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Oke, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asih, masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
0: Benar banget. Oke, kita sapa yang udah gabung di 0811260543. Ada Ibu Musalinga Darkam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vita dan juga Mas Radika.
1: Iya.
0: Salamnya buat Mama Enok, terus juga buat Mama Cantika, untuk Mama Bintoro, untuk Mbak Mar, Pak Tondo, Pak Hadi Jibarang, Pak Arjuna, Pak Epen, untuk Kang Kumbang Asmara, untuk Kang Sebarkan, buat Mas Radika juga Mbak Vita, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin.
1: Amin.
0: Orang lagunya Jogja Istimewa, nanti Radika carikan.
1: Yeah.
0: Terus juga di belakangnya kembali ada Mama Enok mengirimkan VN, coba kita dengerin dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Asik, seru, muter-muter. Selamat pagi. Biasanya bertua, biasanya sebut bertua. Maaf, saya lagi di luar jangkauan. Jadinya saya voice aja deh. Biasanya kan saya naik ya online, tapi sekarang saya VNA. Jadi oke, okay, gak apa-apa ya. Oke okay, deh, saya mau request lagu nih yang judulnya Carmilla. Bukan Carmilla loh, Carmilla. Oke okay. Lagunya saya bagikan buat Mas Juki, Mas Alut, Mas Sukar, Bu Kusia, Bu Niwi, Mami Pintoro, Mas Epen, Mbak Vido Puri, Mas Bahar, Mbak Mustolina, Tante Yara, Mbak Inaya, Mbak Vina, terus Pak Gina Laras, Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mu'alif, Ali Garut, beserta yayangnya, Mbak El, Bos Eifulo, Bos Kirno, Mama Rizky, Pekarangan Petok-Petok, Breset, Pak Beni, Bu Warga, Mas Wadi Rama, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Enggilo. Pokoknya buat seluruh aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, juga buat Wagi, Bu Rohimun, Mas Panget, Mas Misdar, Mas Andoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaannya sehat dan baik-baik saja. Oke, hati nuhun berdua, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Hati nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lainnya ada lagi enggak?
0: Udah kayaknya ya, baru itu aja. Mungkin
1: okay,
0: yang lain mau gabung, kita yeah, tunggu ya sampai nanti jam 9.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita Radika juga mengucapin semangat ya, memberikan semangat buat teman-teman yang hari ini lagi lomba tarik tambang.
1: Benar banget, karena hari ini lagi ya dilanjutin lomba-lomba. Betul. Dari berbagai instansi. Kalau kemarin hari Senin itu ada lomba-lomba permainan tradisional, yeah, ya. Nah, hari ini itu khusus lomba tarik tambang,
0: okay,
1: ya, untuk putra dan putri. Jadi kayaknya bakalan seru banget.
0: Seru banget ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa sarapan pokoknya, biar yeah, nanti nariknya juga semangat, biar
1: benar banget,
0: berat badannya juga mungkin nambah dikit biar tambah berat juga.
1: Benar. Ngaruh ya.
0: Ngaruh.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
3: Paling pas untuk Cilacap.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Ih, kotor. Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, bener.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request

0: praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring, akikah, dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak, Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Masih ada waktu sekitar 30 menit buat warga bercahaya barangkali yang mau gabung, mau request lagu atau mungkin mau kasih informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.
1: Ya, dan kita masih akan menemani sampai jam 9 nanti. Diingetin lagi buat follow sosial media kita karena banyak info-info menarik ya. Jadi bisa langsung aja di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
0: Benar banget. Dan ini informasi dari BMKG Cilacap untuk cuaca di hari ini di Cilacap itu berawan gitu ya. Jadi mungkin gak sepanas hari-hari biasanya.
1: Iya.
0: Jadi untuk yang mobilitas pas banget mau menyelesaikan tugas-tugasnya atau mungkin aktivitasnya di hari ini, semoga semuanya aktivitasnya berjalan dengan lancar.
1: Benar banget.
0: Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di GPS.
1: Goyang pagi, sik asik.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9 waktunya yep. Kita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaannya.
1: Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali di Ngopi. Lagi yeah. Pamit undur diri.
0: Kita pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Ketemu lagi barengan sama Radika
1: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
0: dan informatif. Seperti biasa sampai nanti jam 10 pagi buat kasih informasi dan juga nemenin aktivitas di pagi hari ini yang mungkin udah mulai pada hektik dan mungkin rada-rada pening, bisa diseduh kopinya atau mungkin minum air putih, atau mungkin yang gak minum kopi mau minum matcha, atau mungkin minum-minuman yang lain biar bisa semangat di pagi hari ini.
1: Iya, dan seperti biasa buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
0: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
1: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dipilih, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: sayur-sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
2: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
1: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Loh, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu kia lah.
1: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu,
1: bonceng telu.
2: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
1: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
11: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalirkan bisa
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya Lanmensel.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
14: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
6: 94.3 Bercahaya.

0: Masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Masih akan sampai jam 10 ya. Jadi yeah, ditunggu yang mau ikutan gabung langsung aja di 0811 260 543.
1: Oke, ini Radika punya informasi di

0: Kutip dari rri.co.id. Jadi buat warga bercahaya yang punya agenda mau ke luar negeri nih, jadi ini ada dari informasi dari imigrasi bahwa buat kalian yang mungkin mau bikin paspor, sekarang tuh nggak perlu antri lagi ya. Karena udah ada inovasi digital bernama Mas Ical ya. Atau manajemen antrian sistem imigrasi Cilacap, buat para pemohon dapat memantau antrian secara langsung melalui telepon seluler. Dan inovasi yang mulai diterapkan secara efektif sejak 8 Juli kemarin ini yeah. menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan keimigrasian sekaligus upaya meningkatkan kualitas layanan yang lebih mudah, transparan, dan juga efisien.
1: Iya, yeah, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Betul. Ya kan, bisa ambil antrian, terus kita bisa ngecek, bisa nge-track kira-kira antreannya udah sampai nomor berapa gitu. Jadi bisa ditinggal-tinggal juga. Bener, gitu.
0: Jadi nggak takut kelewat juga antriannya yeah. atau mungkin lama bete nunggu antriannya. Bener. Karena mungkin prosesnya juga mungkin cukup butuh waktu juga yeah. ya. Dan semoga inovasi-inovasi gini yang bakal dilakukan oleh dinas dan instansi yang lain juga yeah. yang pastinya bakal memudahkan masyarakat juga yang
1: bener
0: mungkin
1: banget.
0: Terkendala jarak, waktu, dan mungkin kesibukan juga
1: yeah.
0: dan apalagi sekarang kan era digital ya
1: bener
0: pastinya
1: banget.
0: Akan lebih dimudahkan juga.
1: Iya. Yeah. Oke, nanti kita akan balik lagi dengan info lainnya. Jangan yep. kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
0: dan Informatif.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur agen. Sing endes tenan Pak.
7: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
6: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
7: Oke Bu Lurah, siap.
8: Benar kata Bu Lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
9: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
10: 94.3 Bercahaya.

0: Jen, wetang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kulara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Ayo Mas Mas Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelon seluk lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Cabang bayi. Video apa rane kiye?
7: Orang member kiye. Kiye. Si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
8: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, gak kerasa sudah hampir jam 10 ya. Waktunya kita pamit undur diri.
1: Terima kasih atas kebersamaannya ya. Nanti setelah ini jam 12 bakalan ada TGN bersama TV Gapi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Cakmir. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi

0: 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ayo, bangsa Indonesia, transjiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
2: 94.3

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Lampa 4.3 bercahaya.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul. Kayak kuih lah. Percaya kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelung jeruk legi. Berkah jaya.
3: Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah, nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
4: Ah, baru juga

0: Sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
0: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung,
0: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
0: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
0: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
9: 94.3

0: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: perjalanan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: gede banget. Asem banget. Tambah gede ya.
1: Iya, ya salah. Ngomongnya Pak RT kalau bilang anak ya.
0: Lama. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
2: Ini dari kanca kukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Iya
0: enak, ya mau
1: gue. Mau kasih cari
0: cici.
1: Kalau petanya ya. Ini rokok kalian pak, cukai pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
3: sih, kayak kayak gue larang, tapi enak pak.
1: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
0: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilu ngeku, tulen aja lu, kaya lu melayu ada. Wih, kok terima
4: bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lho. Aja kaya kie. Budul.
7: Isbu.
6: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
7: Nggone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi chat tembok apa chat mesike ya dilayani nang pelayan ayu.

0: kan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya, iki nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Lampat poin 3 bercahaya.

0: kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Radio Cahaya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
2: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.

0: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Poin 3 bercahaya.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Tegean, tembang gending klangenah.
0: Siang warga bercahaya, kepangi malih wonten garante kean tembang gending kelangenan bersama Tiwi Gapi yang menemani. Iya, ayo sugeng istirahat siang niki. Wis ditelepon nang Kang Ragil kok. Kasik banget kok Kang Ragil. Udah lulut. Dela Kang, tak bukake. Halo. Angge, sugeng siang Lik Ragil.
2: Bali, makan.
0: Ge, kalian apa niki?
2: Bebek goreng,
0: luar biasa mantap.
2: Sekarang Bali lah.
0: Sekarang apa niki?
2: Nemu.
0: Nemu apa ki ya? Nemu duit apa?
2: Nemu bunda tengok.
0: Nemu bunda.
2: Salamin dene ku bawe lah.
0: Nggih, monggo.
2: Karena kagum bunda ku niku nembe setai niku.
0: Nggih bunda, nggih, sugeng siang bunda. Niki entuk anu lagune nemu.
2: Ya, makasih ya kemarin semuanya lah.
0: Nggih.
2: Buat semuanya nggih tetap sehat selalu bawe ya.
0: Siap.
2: Mbak Tiwi ya tetap semangat.
0: Nggih, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ragil. Singane nang Proketo. Iya, kayaknya lagi makan siang karo bebek jerene kok. Heeh. Nek lilike silih karo apa lik? Pada bewi bebek, tapi iki bebeke bebek rujak bebek. Iya, nek Lik Ragil kayak bebek temenanan. Iya, sing wak kayak gue. Iya, ayo Lilike pada sing harus pada melu bergabung aja pada isin lah. Kayak kalau sahabat jane ya. Iya, kayak gue lah. Tiga penak nama Won, katos niku 0811260543 untuk wawanya. Iya, bisa telepon ya kena, kirim suara ya Uli. Iya pak, kirim tulisan ya angsal, kayak gue ya request lagu ya Uli lah. Anu tika penakna disekecokakan mawon sembari istirahat ya. Karo ngaplang, apa karo leye-leye, apa karo selanjoran ya. Kepenak banget ke waktunya istirahat siang. Nih kita paringi lagu gubuk asmara. Kayak gubuk sing kaya lho wih. Kemudian jaman nyong anu si karo bapane si remaja. Lah gue ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasa

0: Jalan dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi. Cukup nang omah bae.
0: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayu Li,
4: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Angge, wis waya istirahat siang. Kayak gue nih, iya kok. Angger istirahat siang, kayak gue kena. Terus apa arane? Anu berdahar siang ngantuk, kayak gue apa ora? Iya, angger dahar kataan ngantuk, Lik. Lilik kayak katus niku napa mboten? Iya, ujar kura kana orang kene pada baik kayak gue ya. Angger wis dahar siang ngantuk kayak gue. Tapi yang mboten nopo-nopo. Iya, anu lumrah wajar kayak gue lah ya. Halo, sugeng siang niki anak Pak Rasimin kayak bapaknya Guntur. Pak Rasimin sing ana nang Palembang ya, Pak Rasimin. Iya kok, bapaknya Guntur Gendis yang ada di kota Balitung, Oku Timur, Palembang. Aduh banget kae bapaknya Gendis karo bapaknya Guntur. Iya kae sing nang Palembang pe ngringokne radio Percaya FM kok ya. Iya, aduh pisan nang kana ya Pak, nang kana ya padha bae karo Cilacap, kae Cilacap lagi. Anu musim kemarau, Pak. Iya.

nganggo dulur-dulur kae ana sing anu apa pada kekeringan kae kowe ya. Nang Palembang kepriwe? Beda apa pada kaya kowe? Mbokane bedane, iya mbok nang kana anu tanah subur bae ya. Ikut meramaikan ke Palembang semromong. Oh ya pada baik. Tapi kena anginnya lagi banter kopak. Iya kayak ketengar sih godongnya pada anu koyang-koyang ya, berarti angin. Sapa-sapanya buat Mami Enok, Mami Bintoro, Bunda Mustolinga, Mama Rizky, Nok TV, terima kasih ya Pak. Mama Sarta Gurita, terus segenap jajaran direksi Berjaya. Wih, kenal kok karo jajaran direksi barang. Iya, Bos Kirno, iya, jangan lupa. Spesial buat iya penyiare, selamat menjalankan aktivitas. Iya, terima kasih Pak Rasimin singana nang Palembang atau pisan kaya Pak Wahidin. Kepripun pawartose Pak Wahidin? Yang ada di Jawa Barat kaya Pak Wahidin nang Kuningan. Halo buat yang lagi siaran, selamat siang. Iya, besok saya mau ke Banyumas Purwokerto Selatan, mau beli getuk, ha? Iya, kok ya? Mau ke Banyumas, ya lewati Cilacap napa mboten Pak Wahidin? Lah, ngger lewati Cilacap ya mampir kayak gue. Langsung tuku getuk langsung mering pusate ya, Pak. Iya, mari sing gawe langsung wi. Karo plesir kok, iya. Kayak maring arep maring proketo. Iya. Arep tuku getuk nah kaya getuk asale soko telo kaya kowe mripate ngantuk tapi matane mesti mendelo. Ya asale saka kopi wi. Oh iya, kopine pes sekelas dewe kon ya, mulane ora ngantuk ya lik. Iya kok. Tapi angger kon maca kayak gue ya wi, iya baru tulisan peting kemruyak langsung ngantuk. Lah iya bener, makane ke bengi-bengi ya, nek kan orang ngantuk-ngantuk mendelo bae mripate niku nggih. Terusane maca apalah sing kena diwaca kayak gue, bar mentelengi tulisan cirik-cirik peting kemruyak langsung ngantuk dep kayak gue. Kayak tiopat tidur ya lik. Iya kayak gue nggak rumus kok. Daripada kon ngitungi bebek, yang ngitungi bebek salah-salah baik. Ya si tanda kon maca. Iya kemutan kemien jaman cilik angar kon belajar kone mamane kon maca buku. Iya bukune sing ngadek kayak gue meripate karo merem. Iya hadir mbak. Lah kayak mbak Kayu Dina Osa lagi ngapa mbak Kayu? Sambil rebahan prepare star lagi nanti sore. Iya kena kayak gue ya mbak. Sore-sore liane pada balik mbak Dina Osa mangkat kayak gue, tapi ora apa-apa wong nyambut gawene kena beda-beda ayo gue. Iya jenenge pe ikhtiar kerja ya tetep semangat. Iya arep mangkat esuk kawan wengi sore. Iya gue pokoknya kudu tetap strong. Iya, lagune Lintang Asmara sing versine Mbak Ayu Niken. Mbak Ayu Niken nembe nyanyi nemu, Mbak Ayu Dinos. Iya, nembe nyanyi nemu. Engko tak golati ya, apa engko mandan dijeda? Engko tak gelondong nane. Iya, bagi salamnya untuk penyiar lan segrup kasinganan nang grup LPPL. Iya. Lek lagi. Ala, kae karo iwa kapa iki ya? Ceker apa? Sewiwi apa anu paha atas paha bawah. Iya pokoknya teriwak lah. Iya metangnya metang teh ku enak banget ya lik ragil kae. Ibu Suratmi singane nang ati pala mangke tak waos nggih Bun. Oke, Bunda Mustolinga Darkam kepriwe kabare? Pak Amin Maskur ya, Mama Rizky singane nang Petarangan, Babe Sukar, Mbak Maman pada sehat mbok Mbak Maman?

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

sugeng leye-leye warga bercahaya. Nggih kok ya, istirahat pokoknya diistirahatkan semuanya ya Lik. Iya, istirahatkan badannya, pikirannya kayak gue. Iya. Kena waktu istirahat ya Wi. Harus mikir kayak gue. Iya. Harus mikir warna-warna mengkomaning. Ada saatnya kita kembali back to work kayak gue. Ya beristirahat siang mengko di make maning. Sikil harus susah nge-make apa-apa warna-warna Lik. Iya. Istirahat baik wis. Nge-make kayak gue Wi. Nge-make anu cemilan. Oh ya Wi. Ya cemilan kayak gue ya. Pada anu nyemil karo medang. Oh jangan gerpisan kok. Iya. Karo medang, karo kandan kayak gue ya. Mama-mama biasanya anggar ayuene ye. Wis nyemput bocah sekolah ya. Apa arep jemput? Iya, anggar sing SMP ya mengko mungkin ya dan sore ya. Iya, kering jemput-jemput maning kayak gue. Siki mau anu lagi antuk-antukan kayak gue. Nangis sarwi jambu kenyong wi. Iya kok. Arep mikir ke arepan lutisan apa arepan tuku dawet ya wi. Cau enak mak cau. Iya kok kartuku korengan anu mendoan apa kae apa jenengane some apa-apa kayak gue karo pada kandan ya. Iya benar enak banget kayak gue. Sing lagi tunggu warung kayak gue, sing lagi jaga toko ya semoga jangan ngantuk. Iya. Karo melu nembang kayak gue karo ngitungi dagangan kayak gue ya Lik. Iya kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Suratmi. Kesingan anak di pala. Sehat Bu Suratmi. Sekeng siang buat TV tegean pada request tembangnya salah terus no. Oh anggar salah ya titip ek. Nek ora dibusok kayak gue. Kok ditulis maning. Kutulah anggar pelajaran nang sekolah wi. Iya kok ya. Saking Arya Gali gue. Salam kagem sedoyo mawon nggih pun mangke tekunten ini kayak gue anggar salah ceret dicoret kayak gue ya alhamdulillah ki mulai sehat mbak. Oh sekan gano gerahan apa Bu Suratmi alhamdulillah si kiwis mantun nggih disehat-sehat nggih pun pokokane kena sing apa jenengane sing penting gue sehat. Iya sing liane engko nomor 17. Iya sing penting nomor 1 gue sehat disit. Iya sehat jasmani rohani. Sehat jiwa raga kayak gue ya. Anggar wis sehat mongko lah yang lainnya menyusul kayak gue. Wong sing jenengane anggar lagi ora sehat ya maem kayak gue wis ke cemepak ya tegane anak tege anu bayam ya campur karo gandul ya anak nyambel kerosak anak goreng tempe karo goreng iwak iya goreng bedak barang anak ndok asin warna-warna banget kayak gue lah ya jangan kiki lombok ijo jangan anu macem-macem kayak gue anggar lagi orang sehat ya orang enak baik latte iya hambar tetep baik ya rasanya kayak nganu panganan so kurap-kurap orang nana sing enak kayak gue tapi anggar sehat ya tapi biasanya anggar bar meriang terus anggar wis mari terus jadi rosa ya wi iya soalnya kan ingin mari nang bu dokter tine vitamin iya biasanya anggar meriang BTV kayak gue kok dine vitamin ya mbak men kon rosa di lima emang kok ayo gue men kon cepet sehat ke vitamin kayak gue anggar ngantuk kan ya biasanya obatnya anu anak obat ngantuk ke iya ke men kon kok anggar bar minum obat ya gue ngantuk dadi kan istirahat kata seniku iya sing sehat-sehat semoga sehat selalu bunda Suratmi, iya. Mbak Maman, niki teng pundi nggih, Mbak Maman nggih? Mbak Maman nggih sugeng siang niki. Sekarang nyuwun apa sugeng siang Mbak Tiwi, Mbak Maman melu gabung request lagune Jalak Putih. Ya, tokolet nane Jalak Putih ya. Miki lagune anu lungi tengah semorong Mbak Ayu Dinaosa kae sing lagi rebahan ya Mbak Dinaosa, persiapan go tempur nanti sore. Jalak putih, jalak. Motok gunteni mbah, jalak putih. Niki wis ketemu jalake, iya. Tengok tak gelundung nane.

Ameng okapian paeng ojeng tiwine sugeng makaryong ngantos paripurno Cilacap Kidul. Nah, kayak Cilacap Kidul. Anu desane namine desa napa, Mbah? Iya kok. Iya, Mbah Maman singane nang Cilacap Kidul. Sugeng siang Mbah Maman. Iya, Mbah Martiani, kek. Mbak Martiani lagi ngapa Mbak Martiani? Iya, Bunda Mustolinga kye kuotanen tok ayong. Niki tok paringi sekarin nge Mbak Mama niki Mbak sekarin nge Bunda nge Bunda Suratmi mangke nge bun tak gunten nih sekarin bun.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: warga bercahaya. Ya, sing miki kepriwe lilike oleh pada lomba, lomba tarik tambang. Iya, ya, anu lanang wedon pokokane lah dari dinas instansi. Oh. Nang lapangan kono ya Cilacap Selatan ya lik ya miki ya. Pada beradu tambang siji ngorbutan kayak gue ditarik-tarik iya pak anu kudune dine tambang siji jangan kono harus rebutan apa ya wong jenengane berlomba ya kayak gue wi ala iya lomba din ya. Halo lik dim bi
1: halo
0: iya iya
1: tambang gending lang nang
0: betul lik betul
1: iya yeah.
0: Iya.
1: Oh.
0: Halo.
1: Ya. Maras dikane, Lek.
0: Alhamdulillah sehat, Lek Dimas. Ya. Nah, ana lagi ngapa nang kana?
1: Ya biasa lah, kayak gila.
0: Jagongan.
1: Angon.
0: Oh, iya. Dene ngangon apa ana wedose?
1: Ya ora sih. Angon wong maksudnya.
0: Oh, angon wong mujur kula.
1: Iya.
0: Jarku karo angon wedus kayak kuwe.
1: Oh, panas banget kok, Jan.
0: Panas cemeter kayak gue, iya, kayak panasnya cemetar.
1: Cemetan, kayak rebutan tapi rebutan.
0: Iya, panas biasanya pro ketukan anu adem, bok.
1: Ya sing adem, sing panasnya panas dah.
0: Apa iya?
1: Turaten adem.
0: Oh iya. Ujarku angger mbangkana mbok-mbokane bedane kaya gue.
1: Kang broker apa?
0: Ora wingi ganu wengi tapi oh. Iya sore mengwengi
1: oh. Iya. Oh dong. Penana acara kaya.
0: Iya kae dong ana acara kanyong pamit kasih oh. Iya.
1: Kalian sih orang keton,
0: iya kok.
1: Orang keton.
0: Iya, wong anu lagi pada nembang-nembang. Iya. Pada nembang, tadi nyong lah. Arepan pamit kok, bukan pada anu lagi pada joget teh kue. Iya, Lek Dim.
1: Iya.
0: Wis maem siang, mbok wis dar siang.
1: Wis mau jam 12.
0: Iya, karo apa? Karo lotek.
1: Pak, kalau jangan terong.
0: Jangan terong, ala ya lemes.
1: Ya, apa? Sekarang ayo.
0: Aduh, tanggal no malah jangan terong. Kok kari terongan?
1: Malah sing enak kok di santen kok.
0: Oh iya. Malah sing ngamuk kok, iku. Kebiasaannya baik, seneng banget tanggal jangan terong, baik. Iya, sing untune wis pada kae anuntong. Kan seneng banget kok.
1: Jangan terong, jangan lumbu.
0: Iya, jangan tahu.
1: Jangan lumbu, bae lumbu.
0: Jangan lumbu, jangan terong, jangan tahu. Bae seneng banget.
1: Jangan jantung.
0: Lah jangan jantung ya tesena kerabut-kerabut dek.
1: Tapi godok kae suwe ya.
0: Oh, digodok
1: suwe.
0: Iya, biasanya bae senenge sing gue sing ngamuk.
1: Jangan gudeg kae, gudeg nangka.
0: Gudeg nangka sing wis dinget ping telu.
1: Iya, sing pindho kae, saya kae, Pak.
0: Iya.
1: Jamur.
0: Karo ndok godhog barang wae seneng banget kae ngarepe kuwe.
1: Iya kan, Mbak. Nah, ya, bahasa apa kae, Pak? Kuswa apa bahasa apa, Mbak?
0: Iya.
1: Makartim.
0: Ya, makartim iya kae.
1: Sudah lagunya kan, Lek?
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya kaya janjimu kaya cinti sahita.
0: Oh, janjimu, orang ditambahi janjimu palsu ya biasanya.
1: Aja lah, sing asli baik lah, anak palsu ya, sebaik malah.
0: Iya, janjimu, cinti sahita.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, salam-salam ya gue. Oh, Bu Harti, orang mau enak kan, jalan teriak suka siang.
0: Ya, Lek. Kang Salut,
1: Bintoro.
0: Kang Salut, disalami Lik Melasi Lik.
1: Oh iya, Salut ya, selamat siang Mas Salut. Mari pada sehat.
0: Iya.
1: Harus Mbak Matian, ini kalau Kang Bakar, gue yang sumpio.
0: Iya.
1: Bayara. Pak Mustol ingat Darkam, gue ingin dengan orang teka, jadi teka dong gak
0: Iya, ke privasi. Iya, orang nana sing jujukna, jadi orang nana sing jujukna.
1: Oh, baik gue ya. Tondot wes siang. Tondot yang muncul gue ingin dot.
0: Izin, wingi wis izin lik tondo.
1: Pokoknya gue ya.
0: Iya.
1: Terus lo Pak Bening, Pak Seja Marjono ya sungguh siang.
0: Nggih.
1: Dina Osa gue siang.
0: Nggih.
1: Mama Rizky nang Tarangan sungguh siang Mama Rizky.
0: Mama Rizky.
1: Kau sehat. Para canang Kuripan gue ya sungguh siang.
0: Nggih.
1: Bu One, Mama Cantika nang Geduren ya sungguh siang.
0: Nggih.
1: Bayara siang. Kumbang Asmara gue sungguh siang bang.
0: Bang.
1: Sehat bang. Terus mau pakir no nang jeruk lagi ya sugeng siang.
0: Sugeng siang bos.
1: Ya, terus Pak Amin Masku nang Budak Sari.
0: Mm-hmm, Pak Amin.
1: Terus Mbak Karting,
0: Mbak
1: N sugeng siang.
0: Oke, Mbak R.
1: Mbak AC nang Tritin Lor ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Yang mau Pak Ben Pai nang Napek ya, nah Yadik ya.
0: Siap.
1: Adik ane ya mat petugas tetap semangat matur nuwun.
0: Matur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keluarga percaya sedoyo mawon lah pokokane ya sugeng siang semuanya saja di mana saja berada.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Duh, kipyak temen, arep maring ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
4: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Ih, mamake.

0: Setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone Nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
10: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Wis beraktivitas lagi. Oh iya, iya Lili kepada sugeng anu makaryo kados niku nggih, semangat selalu lah. Iya. Halo, Mbak Martiani sugeng siang, Mbak Mar.
1: Kukian bareng Mbak Tiri.
0: Nggih, Mbak Mar.
1: Aduh gimana Tiri?
0: Bagaimana kabarnya Mbak Mar? Hari ini Mbak Mar? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Mar lagi ngapa Mbak Mar?
1: Lagi. Soalnya kan matinya kecantikan gak bingi, matinya sih kangen baik.
0: Iya kok, bingi Mbak Mar menang loh bapak Mbak Mar, bingi mbak.
1: Aduh,
0: uli doorpress apa Mbak Mar?
1: Tentang Mbak Tiwi.
0: Belum.
1: Iya, cuma menang doorpressnya aja Mbak Tiwi kemarin.
0: Iya, gak apa-apa, yang penting kan dapet doorpress. Mbak Mar dapet doorpress apa kemarin? Iya,
1: dapet kerandangnya gede apa nih Mbak Tiwi?
0: Hah? Dapet keranjang? Ih, lo seneng ya, gua ada anu gombalan Mbak Mar, biar tidak berantakan diwadahi. Iya Mbak Mar. Dalam.
1: Salamnya buat
0: Angge.
1: Pasukan Kabil, Pak Amin Masku, Pak Nuno, Pak Besungka, Bunda Rizki, Mama Rizki, Mama Eno. Terus Bunda Vina, Pak Oni, Osa, Bunda Harti. Terus Sapa Maning
0: ya Mbak Mar, ya ake banget tak ngerti sebutnya lo.
1: Kemarin pada ketemu lah ya.
0: Iya.
1: Sebutnya mohon maaf.
0: Iya, semuanya Bunda Puji Rahayu, kami ingin peteka ya, kami Bintoro. Iya, Mami Bintoro Lik Dimas, ya Bunda Kusia.
1: Iya, pokoknya dua lah ya, sih pada ketemu kabe gitu.
0: Benar.
1: Terus ikas lagu lah Mbak Tiwi.
0: Lagunya nopo niki Mbak Mar?
1: Lagunya ke Taman Asmoro udah meluncur.
0: Sereng, ke Taman Asmoro nge.
1: Iya.
0: Nge.
1: Tak dengerin pokoknya lah ya, karena nyambi isi rati karena nimbang Mbak Tiwi kayak pokoknya tadi kan. Tambah semangat lah Mbak Tiwi.
0: Nge Mbak Mar.
1: Ya cari gitu aja Mbak Tiwi ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Martiani yang ada di Katsu. Iya, sudah masuk di 0811260543 atas niku nggih. Iya. Wingi Mbak Martiani ulik anu kae. Apa sih arane ya Mbak Mar ya, pokoknya wadah kayak bokor lah. Iya, gede kayak sih kok manu madai anu memean kayak gue apa gombalan ya wis dintasi tapi males nilepi, apa wis ditelepi tapi males dilepokna aring kae lemari. Mami Bintoro, halo Mami Bintoro. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami.
2: Sama Tiwi-Tiwi ya.
0: Kalau Tiwi niki Mami Bin.
2: Yang cantik, yang aduhai. Pokoknya wis. Mukane ora kue, ora malik ajeb bae kayak kue jan.
0: Nggih, alhamdulillah kayak kiba ya Mami.
2: Iya, wis. Awas nom ya.
0: Alhamdulillah, Mama.
2: Alhamdulillah.
0: Mama Bintoro pe ayu pae kok kawit ganu. Ayu pe. Mau pulang.
2: Sepok kok ayu. Mbak Mar kae uli keranjang buat datang.
0: Uli keranjang. Alhamdulillah.
2: Ya, kayak uli mong ayu.
0: Okay. Iya, selamat Mbak Mar. Mami yeah. Bin oleh apa Mami Bin?
2: Oleh minyak. Kenang gue masak.
0: Alhamdulillah goreng-goreng.
2: Jangan kangkung, goreng tempe.
0: Enggak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jalur pelaku neng lintang ati.
0: Lintang ati ge.
2: Salame ge.
0: Ge.
2: Yo mama no.
0: Mama enok.
2: Bunda Mar. Mama Rizky, Bunda Rizky.
0: Ge.
2: Bunda Harti.
0: Ge.
2: Bunda Cantika.
0: Ge.
2: Pak Mustalinga.
0: Mustalinga.
2: Bu Wiwi, Bu Tuti.
0: Angge.
2: Bunda Osa.
0: Bunda Osa.
2: Salam untuk Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
2: Kawis mlebu iki dimas apa ya?
0: Lik dimas. Angge, sudah masuk Mama.
2: Ya. Terus Pak Sukar. Amin Mas Kur.
0: Amin.
2: Pak Hadi Haji Barang.
0: Nggih.
2: Arjuna. Kumbang Asmara.
0: Kumbang Asmara.
2: Salut.
0: Lik salut.
2: Lik salut iya. Salam untuk Saring.
0: Nggih.
2: Terus siapa maning ya? Kayak Mbak Mar ki siapa maning ya Mbak Mar?
0: Sinten malih. Mbak Osa.
2: Mbak Osa.
0: Nggih.
2: Iya, wis pokoke nyanyi jentra jentri kowe Mbak Osa joget ayo asik.
0: Asik banget pokoke.
2: Asik kan seneng bahagia.
0: Bahagia lah pokoke.
2: Panas dingin nyanyi kaya kowe langsung mari tanpa dokter.
0: Nggih, bahagia soalnya dadine marai happy ya Maya.
2: Iya, atine seneng sih.
0: Atine seneng dadi sehat.
2: Salam untuk Desri gue sebelah Bu Mama No. Salam untuk Bu Wahyu.
0: Oke.
2: Jadi ramani munggah Bu Wahyu isin.
0: Isin.
2: Karena kayak mami bintar lagi pede.
0: Iya, pede baik Bu Wahyu.
2: Terus Bu Irma. Bu bintar lagi dari dulu pokoknya Wiwi masih kecil.
0: Dari dulu sampai sekarang pokoknya mami bin iya, demen banget temen nyanyi.
2: Mami Bintaro udah punya suami apa belum ya? Estafin bin.
0: Iya, ya nggak tahu TV mami apa udah apa belum?
2: Lupa ya.
0: Lupa.
2: Kayak isya cilik kok. Terakhir cilik kayak bocah lagi temen cilik. Angger jadi artis bagus banget tuh. Nek artis kan bahasanya kayak Fitri kan apa kayak kue
0: cilik-cilik ya Mia
2: cilik-cilik jogete kresar-kresar main banget.
0: Oke.
2: Salam untuk Bularas. Bularas kalau temu gak nang apa anggresa jentes sondol-sondol gak tau man.
0: Oke. Mboten apa Mi
2: semuanya saja wong ayu yang monitor radio bercahaya asik-asik
0: ser terima mungkin kasih Mami
2: selamat bertugas sampai selesai semoga sehat para selamat panjang umur awet ayu
0: siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro yang ada di Jalan Teri ya. Terima kasih Mami Bintoro. Semoga ya panjang umur sehat selalu kata Seniko. Angge. Nih kita paringi sekare langsung Mbak Martiani. Kan dengan pangkat karo ke Taman Asmoro nggih. Mangke nggih Mami Bintoro lintang ati wis tak siap-siap akan iki nggih.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul itu.
1: Kayak gue lah.
2: Aja kayak kie.
0: Budul.
3: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Gue dandan dapur tiana.
3: Gue Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
7: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
6: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
7: Oke Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kok waktu kau mari-mari
8: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
10: Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
9: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
10: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
11: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
13: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen
1: juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812 6522 35.

0: 03. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya Bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Tegean tembang gending klangenah.
5: Tegean tembang gending klangenah niki warga Bercahaya ya. Lah, TV kudu-kudan iki matur kesuwun sangat Pak Amin Maskur. Lah, kepripun kabare Pak Amin? Iya, kepriwe sawahe teng mriko, Pak? Iya, garing nopo mboten? Apa banyune cekap kados niku apa wis panen, Pak? Lho, kanu kana anu apa jenengane nek Cilacap Timur kana ya? Masih ana sing panen, ana sing urung kaya gue. Nek nang kana ngene Pak Amin Maskur wis pada panen apa? Tereng niko nggih heeh kena ngerus pada panen ki harapan kekeringan anu garing geranteng kaya kuwi ora apa wis panen niki kaya gue ya kaya sing wis pada panen lilike pada anger sing durung ya tapi anger nang wilayah anu kana Cilacap Timur anu ana irigasi dadine ya masih pada ayem baik kaya gue ya niki matur kesuwun Pak Amin makatak waos nggih niki anu nek WA nek teng anu topokan makanya kan TV hadir lagi di acara topokan kaya niki wis harapan kuku dene banget iya matur kesuwun atas kebersamaannya tetap stay di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi nawon.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Aku jalan dulu.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjb.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayu Li,
5: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris benar toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api kati. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul itu.
1: Kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora melu.
0: Iya. Ih, nyong melu, warung tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Mangan apa sih?
6: Kae mau panganan sing pedes banget. Si mama ke tuku.
3: Oalah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
7: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan. Perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir. Biasakan mengolah makanan segar, bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

keluarga bercahaya. Sugeng pepanggihan malih kalian TV Kapi wonten kirana topokan. Ayo, kita ndopok bersama-sama ya. Arepan ndopok apa ya, Lik ya? Ya, arepan ndopok apa, Jejel? Ndopok anu warna-warna. Iya, warna-warna kayak gue lah ya, Lik. Kena beritane pe ake pirang-pirang kayak gue mbokan, Lik. Iya. Anu dicikot Jejel beritane sing apa tak delenge kayak gue ya. Oke, siapa sih arep pada maring luar negeri, Lik? Ya, arep pada jalan-jalan maring endi kayak gue lo. Ya, satu minggu kayak gue jenang omah bae mlaku-mlaku mungkin ya. Iya, mumpungan lagi ana promo anu kae Mas Adit mau karep promo maring Singapura lagi ana promo. Promo numpak pesawat ya. Promo jalan-jalan kayak gue mau kanar maring luar negeri ya, Lik. Ora, maksudnya biasanya kan hari maring anak kayak gue anu kepentingan kerja nyambut gawe ya, Lik. Iya, untuk masa depan yang lebih cerah dan gemilang kayak gue biasanya mau kan kayak gue ya. Apa ya, mungkin bojone anu kerja nyung bojone nyung anu nang Korea wi. Udu bojone sing bali maring ene ora. Iya, kok ngarep bali maring ene kayak gue pe anu dalam maning kerja maning dadi nyong sing kon nyusul maringana soalnya nyong kan anger bojoku kan anger Indonesia wis biasa ndeleng Indonesia nek nyong kan kepengin ndeleng luar negeri. Oh iya iya ya, dadi Lilike sing nyusul bojone aringana ya, kateran ditukokna tiket-tiket dan lain-lain kayak gue. Tapi kan kie wis ngurus paspor-paspor apa durung, Lik? Le kie kok kayak anu bahas kie apa ya, Lik ya, ngurus paspor kini lebih nyaman ya, pemohon bisa pantau antrian sambil beraktivitas lah, oke. Kayak mesti ongleng-ongleng. Iya, online ya. Anggar online kayaknya bisa mantau. Iya, karena nulis anak anu info-info seper onlinean kayak gue ya. Kok dibahas gue Lilike kaya. Iya, singar pada melu bergabung 0811260543. Iya, Pak Amin Maskur masih mantau apa mboten iki Pak Amin? Mami Bintoro ya, Lik Dimas kaya. Mama Rizky petok-petok, Mbak Maman. Iya, ayo pada ndopok bersamaku Mbak Kayu Dinawasa barang ya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang.

0: yang mengaku sebagai perantara.
1: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang, yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
5: Iya, yuk. Wis langganan kau genyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Oke Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Topokan Bercahaya.
8: Topokan Bercahaya. Nah, niki topok iki ya, kayak topok anu saniki ya warga Bercahaya ngapa-ngapa jan anu kepenak kayak gue ya. Karena apa? Karena kemajuan teknologi kena kok. Iya, tak kenal lah karo anu Mas Ical ya. Mas Ical gue gagal apa rawi. Mas Ical ini bukan sembarang mas-mas ya. Dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap meluncurkan inovasi digital. Arane niku Mas Ical, manajemen antrian sistem imigrasi Cilacap. Iya, Ical ndarani anggar bahasa Jawa ya. kaya nu sandale ical setunggal mbah sandale ical dadine mboten ngagem sandal kaya kue ical kue ilang ya tapi kaya kan udu mas ical sing sandale ilang udu lah niki anu sistem, sebuah sistem kayak gue lah ya, yang memungkinkan pemohon paspor niku bisa memantau nomor antrian secara real time melalui ponsel. Jadi sikil lebih gampang kates niko. Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Sapratiwi Wulandari niki menyampaikan dari layanan yang diterapkan sejak 8 Juli winginane nggih, ini membuat pemohon tidak perlu menunggu. Nunggu nih terus nang ruangan antrian kayak gue, cukup memindai kode QR atau mengakses laman antrian lalu nanti mengaktifkan fitur audio untuk menerima notifikasi saat nomornya dipanggil. Inovasi ini diharapkan bisa membuat pelayanan keimigrasian lebih praktis kayak gue lah ya, lebih nyaman, lebih efisien bagi masyarakat. Tadi ngerti nyong nomor pira ya, nyong tak balik di sit kayak gue ya. Uli mbok, iya kok, karena ngomakar mantok kayak dipanggil lah. Engkau lah tesnya na rolikur nomor iki kayak gue, berarti nyong maringana sekitar awan bar anu mong pasar apa bar ngapa-ngapa sing orang nang umai gue yalik ya. Gue sing biasanya arepan pada terbang-terbang maring luar negeri, iya arepan embret kayak gue ya, apa arep telik bojone sing kerja nang Jepang kayak gue nyong dikirimi kopi, dikirimi anu kae apa ditukokna kabean lah gari mangkat tok gari mabur gari mabur tok iya, tapi kan nyong urung duwe paspor ala kae ya kawe disit lik arepan luar negeri ya kawe paspor aja baleng kayak gue. Ayo nih kita nih anu lagu maning lah, lagu nih calungan ya pukusi ya. Pakamin Mas Pukur Miki Salamenggo Mami Bintoro liane kabe pokoknya sih lagi pada stay Mama Rizky Mama Enok lah. Dah kabian pay lah Mbak Dina Osa. So kabiannya pay kayak gue.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu.
2: Rokok legal gue sing anak pita kita nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Ki, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
7: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
8: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
9: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
10: Mayu, Li.
7: Arep ngendi?
10: Mangan bakso pae yuk.
7: Mayu.
10: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
11: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
10: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
11: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
10: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
11: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
10: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
11: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
12: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

dagang santan warga bercahaya ya. Iya kok, cepet banget sore ya Wi. Iya, cepet banget sore kayak gue maktelarap kayak gue anggar wis sore rasane wis kesel ya Lik. Iya. Lilik kayak rehat karo ngenteni kae lah Lik, waya bali absen kayak gue ya. Iya, kok anggar bali harus ngebut-ngebut kayak gue sing ngalon bae. Oh, wis kepengin kutul ngomah banget kok Wi. Iya ya. Iya, suka sore pokokane kayak gue emang aneh nyong ngar ngomong ya ngar nyambut gawe lik sing ngelengel disit kayak gue ngar esuk-esuk ya. Engko sore, engko mandan-mandan arep sore kayak gue wis ringan-ringan bae penggaweane. Iya, malah wis rampung kayak gue tadi kepenak karo nunggoni Bali kayak gue karo kandan karo kanca patir ya. Iya, wong kanca patir sebelah nih gane ora kandak-kandan kawit mau masuk nanti si Kiki ora kandak-kandan. Iya, ora nang ngobrol-ngobrol apa kayak gue lik ora. Ora ya, berisik-berisik engko ruangan sebelah ya lik ya. Iya, ya kandak-kandan lho, roketang krisik-krisikan kayak gue ya. Krisik-krisik apa kayak gue, ewodene, anu kursine sebelah, meneng-meneng baik kayak mawa. Siki kandak-kandan, ngono karo ngantani ngko jam bali, iya, ngerumpi kayak gue. Dan ngerumpi gue, anggar ngerumpi ini semakin alon ya, mesti kan semakin buket ya. Tapi anggar ngomongnya pada anu seru-seruan ora, gue berarti anu tidak rahasia ya. Bisa anu bebas kayak gue sapa bawa ngeringok nah kayak gue tapi malah seneng ya di gue ngerana sing lucu kari latahan kayak gue tadi semarak kantore rame ora papa kantore rame ora papa sore lah iya engko ngerana batir sing ngasih hitung-hitungan kan tadi ora fokus wi lah ngitungnya apa maning wong wis sore kurang 10 menit masih ngitung-ngitung pae gue ngesuk. Iya, gak ngesuk maning. Iya, aja tiga bali ngomah ya rusak. Sing nang ngomah ya menang ngomah, penggawean ngomah ya. Kerjaan enang gawean baik kayak gue mbok lik. Iya, aja mumet-mumet. Kenapa ngesuk maning? Masih dawa iki waktu nih. Tapi marah-marahi ya, iyalah. Kayak gue baik. Sing kepen ngako. Iya, Lili kayak mamane wis mulai gedumbrang-gedumbrung maning. Iya, gedebu-gedebu kayak gue. Winyong wis menyat wi, mek wis salat asar kayak gue terus langsung ngemek sapu maning. Iya, ngemek piring kotor, iya ngemek kumban maning wi, dikumbah maning sing dipeni terus gagen dientasi maning, kayak gue dilepok-lepok na maning maring pae wi anu apa ngonko anu disetrika kaya gue nek ora disetrika ya lepok namaning maring lemari tapi dilimpeti disit mak aja gue dicemplang-cemplung nang lemari se iya dilimpet disit kaya gue ya. Kaya apa harapan pada Bali mpok lik nyong ya Bali lah kaya kok ana informasi seputar kota Cilacap 4:30 sore bersama diriku ya. Bersama diriku ini kayak gue iya warna-warna banget lah informasi nih. Apa jenengane terpercaya update akurat kayak gue ya lik. Iya aja ngasih kok aja ngasih orang nyimak lik kudu nyimak ya. Puncak musim kemarau gue sing warga-warga dulur-dulur sing mengalami krisis ya anang kok ya. Sing wis menerima bantuan ya krisis duit mah urung pati ya wong tanggal lesi tanggal 5 krisis banyu. Nyong milik orang krisis kabeh wong aku banyu ya penting ya gue ya engko MCK nggane anggar ora nanas ya Pak bingung emang nggane tuku galon ya bayare nganu ya Pak nah meminjamkan air bang orang anak iya nane bang sampah ya gue pertukaran antara sampah dan anu kebutuhan bok ya duit kayak gue ngerbang air orang anak nane bang tut nane jendela wawa enggane anak bang air orang anak mulane anggar krisis air kayak gue ya dadi ora bisa pinjam maring bang air anane bang tut kayak gue ya makanya pada pasang PDAM ngana lik ya mumpung masih ada diskon 20% iklannya tapi serampung periode nih tapi kayak tak ngomongin temenan lik mumpung engkau nganti tanggal 2 Agustus ya gue ya cepet
Iya, pokoknya gue bulan kemerdekaan ana diskon 20%. Iya kok, daripada kok ngermis balik maring harga semula ora didiskon kan lebih baik sekarang daripada nanti tidak didiskon. Iya, ngacok-ngacok ketemu mburi. Arek ketemu nang arep, udu ngacok jenengane. Gue terus pendampingan verbal listrik gratis nang Widara Payung kulon kae dadi engko sing nang anake nang Pak RT nang Pak anu KDC ya kepala desa gue Pak anu sing nyurve-nyurve listrik engko didampingi menkon tepat sasaran kae gue ya Rik ya. Heeh, menkon dejal temenanan ke anu nyetrum nyalur mari ngendi nyong ngasih nyalur Pak mulane ke sini iki nyong arepan didaftarna kae gue. Oh iya berarti bener ya nyalur kan berbahaya bagi yang usah nyalur-nyalur kok ge dipasang mengko. Iya sing penting temenanan nurung masang listrik kaya gue. Terus kae apa jenengane nelayan sih lagi pacet klik Pak nelayan anginnya gede enggane mangkat gue enggak operasional 500.000 balinya orang enggak apa-apa wong anu iwake pada anu wedi kayak kena angin, kena ombak ya, terombang ambing di lautan. Orang uli, jadi nanya mendingan urus sama angkat kayak gue. Iya kok ribet di banyunya. Iya kok. Bokonta. Iwak karo di banyu mbok wedi kenang angin ombak maring anak kontal maring daratan kowe paling kaya wingi sing paus-paus kae mbok. Iya apa sanggalintang jenengane iku siapa sing jenengi memang jenengane kaya kowe apa paus oh kaya lintang. Iya iya kue terus engko tes ya maning lali beritane 6 gitu banget maning guru nek nulis berita dawane era mengko iya sing sabar tulis nanti nyong maca tulis nanti ngeringok nyong maca sing sabar ya lili kepada kaya kue tadi stok mau nangger sing beritane intan ta ya kaya sing nang nomor siji beritanya guru kayak sing tau banget kok kurik kayak terakhir kayak gue ya. Iya wis TV Gapi pamit lah ya Lik matur kesuwun atas kebersamaannya 5 menit lagi kita jelang absen. Iya absen pulang kantor ya. Terima kasih TV Gapi pamit undur diri. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

0: ya. Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
8: Mayu Li,
5: arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
9: Aduh, Jan, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
9: Wetang kula rap banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
9: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane, rajin minum gulti.
9: Apa kuwe?
5: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
9: Oh, kaya kue ya.
5: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
9: Iya. Oke. Siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22C.

0: pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas Matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah, Bu. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas Matahari. Toko emas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
3: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: Poin 3 bercahaya.

0: Puncak kemarau tiba, ratusan warga Cilacap mulai krisis air. BPBD turunkan 197 tangki. Sebanyak 1.296 jemaah haji asal Cilacap pulang lengkap. Pemkab evaluasi layanan haji 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih untuk mengatasi dampak musim kemarau. Hingga Selasa, 4 Agustus 2026, sebanyak 197 tangki atau setara 1 juta liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut menjangkau 23.365 jiwa atau 7.861 kepala keluarga yang tersebar di 28 desa dan 13 kecamatan. Kepala BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Taryo menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi meringankan beban masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan kemarau panjang.
1: Dan kami bersyukur bahwa dari jumlah ini tidak hanya tentunya dari Pemkab Cilacap sendiri, tetapi kita juga mendapat support ya atau dukungan dari stakeholder terkait, seperti dari jajaran Kodim, kemudian dari BBWS Citanduy, kemudian juga ada dari anggota DPR RI, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan seperti dari Pertamina, kemudian juga dari SBI, kemudian juga ada dari dukungan dari sejumlah ormas ya seperti NU Peduli, kemudian juga ada dari Lasismu, kemudian ada dari Garuda Nusantara, ada dari Siaga Peduli, dan dari berbagai unsur-unsur lainnya. Oleh itu, pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya berterima kasih kepada semua pihak stakeholder yang sudah berkontribusi dalam rangka membantu meringankan saudara-saudara kita khususnya yang memerlukan air bersih. Kita paham betul bahwa sesuai dengan prediksi BMKG bahwa musim kemarau ini puncaknya akan terjadi di bulan Agustus dan September, sehingga kami dari BPBD terus memantau situasi dan perkembangan yang ada di Kabupaten Cilacap.
0: Pemkab Cilacap pun berkomitmen untuk terus bersiaga dan memantau wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih hingga masa kemarau berakhir.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Widara Payung Kulon mendampingi petugas PLN dalam kegiatan verifikasi dan validasi Verval calon penerima program bantuan pemasangan listrik gratis belum lama ini. Langkah pendampingan ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan energi tersebut berlangsung akurat dan tepat sasaran. Pada tahap awal kegiatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung di lapangan terhadap 23 calon penerima. Pemeriksaan mencakup verifikasi identitas, tinjauan kondisi fisik tempat tinggal, serta penyesuaian kriteria untuk memastikan calon penerima memang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Kepala Desa Widara Payung Kulon Warsan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses verifikasi data warga secara objektif. Menurutnya, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data calon penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.

0: Batam. Warsan berharap program penanganan kebutuhan energi dasar ini dapat segera memasuki tahap realisasi setelah seluruh data tervalidasi. Dengan demikian, manfaat dari penyambungan listrik gratis tersebut bisa segera dirasakan oleh warga Desa Widar Payung Kulon yang membutuhkan.
1: Bercahaya.
0: Cuaca ekstrim yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi memaksa para nelayan di wilayah Tegal Katilayu dan Sidakaya untuk meliburkan diri dari aktivitas melaut. Padahal bulan Agustus yang seharusnya menjadi awal masa panen atau periode recehan bagi para nelayan justru diwarnai dengan nihilnya hasil tangkapan akibat tingginya risiko keselamatan di perairan. Miswanto, 42 tahun, seorang nelayan asal Sidakaya, mengungkapkan bahwa gelombang laut saat ini dapat mencapai ketinggian hingga 5 meter. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat ini dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa jika dipaksakan untuk melaut. Meski ada beberapa nelayan dengan kapal bertenaga mesin besar yang nekat melaut, keberuntungan jarang memihak mereka. Tidak sedikit nelayan yang terpaksa pulang tanpa hasil, bahkan gagal menutup modal operasional. Biaya sekali jalan yang mencapai sekitar Rp500.000 untuk bahan bakar minyak dan konsumsi menjadi beban berat jika hasil tangkapan tidak didapatkan. Berikut keterangan dari Miswanto, salah satu nelayan dari kelompok nelayan Sidakaya Cilacap.
2: Juga hasilnya kan nggak pasti, kadang kosong, nggak dapat modal, nggak pulang modal gitu. Apalagi sekarang apa-apa mahal. Ya, sekali berangkat itu kalau harian itu 500 buat TPM sama konsumsi. Ya. Kalau pulang nggak pasti, kalau berangkat pasti jam 3. Jam 3 pagi pulang ya, pasti kadang jam 1 udah pulang, kadang sore sampai jam 5. Tapi kalau anginnya gini jam 11, jam 12 sudah pada pulang. Kalau posisi saya nilai itu carinya mudah. Kapalnya kapal comprai sih, yang mesin diesel, bukan kayak yang di Pandanarang itu, kan kapal kecil-kecil itu. Aku bantu istri dagang di rumah. Ya. Ya, karena efek cuaca ekstrim lah, nggak berani, resikonya besar. Kemarin juga ada kejadian kan, itu meninggal dua. Enggak, lagi libur panjang ini, karena cuaca lah. Ya udah, habis itu sedaka laut kemarin itu, sebelum sedaka laut malah udah pada libur. Kemarin kan sedaka laut tanggal berapa? 7 apa ya? Itu udah. Sebelum bisa ke laut, udah pada nggak berangkat. Karena cuacanya itu udah bagus. Ya, sampai 5 meter, sampai putih, mecah gitu.
0: Selama periode paceklik ini, perhatian dan bantuan dari pemerintah serta institusi terkait sangat dinantikan. Para nelayan sempat menerima bantuan berupa alat pelampung dari pihak DPR RI di Pantai Teluk Penyu, serta penyaluran bantuan beras dan sembako dari HNSI maupun program tahunan KUD untuk membantu meredakan beban perekonomian masyarakat pesisir.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
2: Lintas Bercahaya.
1: Sebanyak 1.296 jemaah haji asal Kabupaten Cilacap yang diberangkatkan pada musim haji 2026 telah kembali ke tanah air dalam keadaan lengkap. Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan selesainya penyelenggaraan haji tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya. Hal itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Jamaah Haji Kabupaten Cilacap tahun 2026 yang digelar di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Selasa 4 Agustus 2024. Acara dihadiri Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Febriana yang mewakili pelaksana tugas Bupati Cilacap, unsur DPRD, serta sejumlah tamu undangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Muhammad Najib mengatakan seluruh jemaah haji asal Cilacap telah kembali melalui Embarkasi Adi Sumarmo Solo. Najib menjelaskan pemerintah daerah memberikan dukungan layanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Fasilitas yang disiapkan antara lain transportasi dari 8 titik pemberangkatan dan pemulangan, konsumsi dan makanan ringan, kain batik sebagai identitas jemaah, layanan kesehatan, serta pendampingan oleh 6 petugas haji daerah. Menurutnya, 8 titik layanan tersebut disiapkan untuk memudahkan akses jamaah, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga mengajak para jemaah untuk turut mendoakan daerah agar senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para jemaah setelah menunaikan ibadah haji. Rangkaian kegiatan ditutup dengan tauziah yang disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Arif Tuan Cilacap, Kiai Haji Faiz Kamal Maki, LC/MAG.
2: Lintas Bercahaya.
1: Tempat pembuangan akhir TPA Malabar, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Pada Selasa, 4 Agustus 2026 siang, titik api diduga dipicu dari gas metana yang terbentuk dari proses pembusukan sampah organik. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan, laporan mengenai munculnya asap di TPA diterima dari Kepala DLH Majenang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Khawatir api meluas dan membahayakan lingkungan sekitar, petugas damkar pos Majenang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pendinginan. Penanganan melibatkan personil pos Damkar Majenang, BPBD Majenang, Satpol PP Kecamatan Wanarja, dan UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Barat, PSWB. Proses penanganan berlangsung sekitar 1 jam. Dengan dukungan suplai air dari mobil tangki BPBD Majenang. Menurutnya, petugas tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Sekitar 8.000 liter air digunakan untuk menurunkan suhu tumpukan sampah agar api tidak menyebar ke area lain. Gatot memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Selain itu, insiden itu juga tidak menimbulkan kerugian material. Selain melakukan pendinginan, petugas juga melakukan pendataan di lokasi serta memberikan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran dan pelayanan pos Damkar Majenang.
2: Lintas Bercahaya.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto terus mengembangkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui program edukasi dan kesehatan di atas kereta api. Sepanjang semester 1 2026, sebanyak 40.275 masyarakat telah merasakan manfaat dari dua program unggulan KAI, yakni EduTrain dan HealthyTrain, yang diselenggarakan menggunakan KA Kamandaka Relasi Purwokerto Cilacap PP. Dari jumlah tersebut, 39.194 peserta mengikuti program EduTrain, sementara 1.081 peserta mengikuti HealthyTrain. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi ruang belajar dan berbagi manfaat bagi masyarakat. Program EduTrain menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh sekolah, khususnya peserta didik tingkat taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD. Dalam program ini, peserta diajak mengenal dunia perkeretaapian secara langsung melalui perjalanan menggunakan KA Kamandaka. Selama mengikuti EduTrain, peserta memperoleh edukasi mengenai beberapa aspek perkeretaapian, mulai dari tata cara penggunaan kereta api yang benar, fasilitas dan teknologi yang dimiliki KAI, hingga berbagai profesi yang mendukung operasional perjalanan kereta api. Anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai budaya keselamatan, serta aturan yang harus dipatuhi selama berada di stasiun maupun di dalam kereta api. Tidak hanya itu, peserta dikenalkan dengan transportasi layanan digital KAI melalui aplikasi Akses by KAI, sehingga mereka memahami kemudahan dalam melakukan pemesanan tiket kereta api secara praktis dan modern. Sementara itu, HealthyTrain menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat umum dengan menggabungkan perjalanan kereta api dan edukasi kesehatan. Selama perjalanan menggunakan KA Kamandaka, peserta memperoleh penyuluhan kesehatan secara langsung dari tenaga medis KAI maupun tenaga kesehatan dari instansi eksternal. Berbagai materi kesehatan disampaikan secara interaktif sehingga penumpang dapat menambah wawasan mengenai pola hidup sehat, mencegah penyakit hingga tips menjaga kesehatan selama beraktivitas maupun bepergian menggunakan transportasi publik. KAI Daop 5 Purwokerto membuka kesempatan bagi sekolah, lembaga pendidikan, komunitas maupun masyarakat yang ingin mengikuti kedua program tersebut. Pendaftaran EduTrain dapat dilakukan melalui admin di 0811-2705-526. Sedangkan pendaftaran HealthyTrain dapat menghubungi admin di 0812-2614-5325. Kedepan KAI Daop 5 Purwokerto akan terus mengembangkan berbagai program yang menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan. Melalui inovasi layanan seperti EduTrain dan HealthyTrain, KAI berharap perjalanan dengan kereta api tidak hanya menjadi pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu, tetapi juga menjadi sarana belajar, berbagai pengetahuan, serta membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, semakin dekat, semakin hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai, cokane si meramru, gara-gara hapean bae sih, janganlah. Halo Biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi, gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikat, masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiron najaratil lijaratiha walau firsinasyah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar

pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Mutiara Hadis.

94.3 bercahaya.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.

0: Iya ya, iya benar.
1: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari.

0: lalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, iya, lim, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Jadi tenang ya. Pak RT yang wilanak ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
3: Ini dari kanca aku, sih kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam. Ya enak, ya mau buka
2: cincin. Kalau petanyung
1: ya.
2: Nih lo kok pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang di belum nang gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak sih,
1: kayak larang, buka tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue.

0: Fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kesadaran dia nih, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi tahun bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maning bea cukai kia nomere.
2: Jadi ke si ngomong lo siapa? Bilo ngeku,
1: Bro, aku ada keperluan nyurkamin di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama

0: pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk jelajah, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di Melodi Memori di hari Rabu ya, tepatnya 5 Agustus 2026. Dan Arta harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Sampai jam 9 malam di sini Arta bakal mainkan kita-kita dari pop Indonesia lawas dan juga manca lawas. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request kitanya di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelas nah gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen, si Endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
8: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih Bu Lurah, siap.
10: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
13: 94.3 Radio.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih buat Anda yang udah gabung di Melody Memory malam hari ini di 0811-260-543. Selamat malam. Halo Bang Gumbang Asma.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Oke, malam juga buat Bang Gumbang.
1: Lagune Berita Pada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan, oke. Siap.
1: Ya, selamat salam buat Dimas. Sukacol. Sukacol. Mbah Sukar, Bang Sukar ya. Lu juga Pak Dimas, Mama Rizky. Juga Pak Baskirno. Terus juga buat Tante Clara, Maharani. Terus juga buat Maksudnya Marjono dan semua saudara ya Mas.
0: Oke, siap.
1: Mas Arta bertugas Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan juga yang malam hari ini udah stay di Melody Memory. Ada Ibu Maharani juga yang ada di Lingkar Timur. Waktunya rehat duduk sambil dengerin lagu-lagu kenangan di Melody Memory bareng sama Mas Arta. Untuk ditanya telepon rindu. Wah, salam sehat buat semuanya aja Mas Arta dan makasih. Oke, terima kasih untuk Nani Sugiantonya, nanti ditunggu aja ya. Kali ini kita ke Ebit G. Ade dulu nih ya. Tadi di request juga sama Kang Kumbang Asmara.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kalau bicara soal kenangan yang indah, seringkali berarti mengingat momen yang masih terasa hangat meskipun sudah berlalu ya, warga percaya. Kenangan yang indah nggak pernah benar-benar pergi. Dia tetap hidup dalam ingatan dan menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Kenangan yang indah juga nggak meminta untuk diulang. Cukup dikenang karena di sanalah dia selalu menemukan tempatnya. Yang baru gabung juga selamat malam. Ada Ibu Wastuti yang malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari Helen Sparingga. Bisa nanti tenang aja ya Ibu Wastuti. Salam sehat semangat buat semua warga percaya dimanapun berada. Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru juga selamat malam. Ibu pengen request kitanya Mas Arta, buat Mas Artanya Metugas, dan semoga sehat selalu. Terima kasih.

0: ਚੋ
1: Selamat
2: datang kanca STM.
1: Kenalan.
2: Kita di kantor kok ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
3: Kalau
1: petanung ya.
3: Nek kok kolang kok cukene Pak polosan ge ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunung anggo rokok kek. Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
1: sekaya kayak
3: larang kisi
1: bukan tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kalau gue pemerintah bisa biayain gua fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat kita dia liane, tapi tuh rokok ilegal gua bisa dipenjara si Cisam 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bea cukai ki nomere.
1: Jadi ke sing ngomong sapa? Wi lu ngeku, ora nduk kene ora ayo ana. Woi, kok kok terus kene lagi ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih untuk mengatasi dampak musim kemarau. Hingga hari Selasa kemarin, sebanyak 197 tangki atau setara 1 juta liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut menjangkau 23.365 jiwa atau 7.861 kepala keluarga yang tersebar di 28 desa dan 13 kecamatan. Kepala Desa Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Taryo menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi meringankan beban masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan kemarau panjang.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Melody Memory malam hari ini. Yang baru gabung juga selamat malam. Ada Pak Hadi yang ada di Haji Barang malam hari ini, pengen dimainkan untuk kitanya. Selamanya buat Mama Bian, Mama Enok, Mama Rizky, Mama Cantika, Mbak Mar, ada Pok Tini, Bu Yeyen, Mak Daryani, Mbak Kajol, Kuswo Jupento, Bapak Keboca, Pak Sejamarjono, Kumbang Asmara, Parjan Tondot, Raju, dan semuanya selamat malam buat Mas Artanya yang bertugas. Pak Gamal juga selamat malam yang ada di DI Panjaitan ya. Malam hari ini mohon bisa diputarkan untuk gitanya salam terakhir dari albumnya Ikang Fauzi. Untuk semua pendengar percaya, semoga bahagia di malam hari ini. Dan untuk Mas Arta juga selamat aktivitas, semoga sehat selalu. Bunda Irsi yang ada di Ternate, selamat malam. Pengen minta Melati Biru buat Bapak Ibu Gamal. Selamat malam buat Mas Arta yang bertugas juga, semoga sehat selalu. Ahmad Ramadan juga selamat malam, yang pengen ngasih salam aja buat Kustono.

0: Anak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu.

0: sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tahun 86 ini kalau nggak salah ya, album Randy dan Cindy. Nah, dalam lagu ini menemui seorang perempuan untuk terakhir kalinya. Dia menyadari bahwa perempuan itu sudah banyak membimbing dan menyemangatinya meskipun bukan karena cinta, melainkan karena ingin melihatnya berubah jadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi berterima kasih, meminta maaf karena pernah salah paham, lalu berpamitan untuk pergi dan janji akan menempuh jalan hidup yang benar. Selamat malam buat Mbah Kartim yang baru gabung malam hari ini di Melodi Memori malam hari ini di Srandil Adipala. Salamnya buat semua warga bercahaya. Selamat mendengarkan aja. Kali ini kita kembali ke 40 tahun yang lalu. Koleksinya dari

0: Jen, wetang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lagu ini benar-benar nuansanya cenderung romantis dan emosional ya, warga percaya. Jadi sering diartikan sebagai ungkapan komitmen yang dalam untuk pasangannya. Secara umum lagu ini bercerita tentang cinta yang pengen dipertahankan tanpa batas waktu, kesetiaan sama seseorang yang dicintai, janji untuk tetap bersama meskipun selalu menghadapi rintangan, keyakinan bahwa cinta sejati itu mampu melewati perubahan dan juga ujian ya. Selamat malam Mama Rizky yang baru gabung. Wah, gabungnya rada terakhiran ya. Iya, Carry ya. Mama Rizky Carry ceritanya. Salam aja buat semua yang ada di grup Bercahaya yang udah ya nyawel. Terus bok waktunya habis. Iya, waktunya habis dimakan dari tadi ya. Oke, kita ke sebuah lagu yang diminta sama Mama Rizky, Begitu Indah, dipopulerkan sama Meriam Belina, tentang seseorang yang mengenang sebuah cinta yang sangat berarti dalam hidupnya.

0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
1: Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
5: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukai nih rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

9.3 Bercahaya FM, yang paling pas untuk Cilacap. Sampai di sini bersama Narto di Melodi Memori ya, warga Bercahaya. Dan sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Kabar pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 3 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Untuk mendukung berbagai kegiatan spot tourism ataupun wisata Kudus, kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kreatif ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis, sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional, yakni Sri Kandi Women Cup 2026, yang akan diikuti oleh 7 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan hotel bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo, Turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Bilton pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung Sri Kandi Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus, artinya perekonomian dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu, makanya para investor tertarik untuk invest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel, karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandi Cup, di mana dari 7 negara ya, 7 negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel Bagus Saputro mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Totok Nur Sianto mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gentan untuk 5 dusun. Untuk dropping air baru Desa Gentan yang masuk, yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gentan dan Dusun Wonogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta pada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki, khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSR yang lain. Sampai saat ini belum.
5: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
6: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dishub Kabupaten Sragen, Mofakih Wijaya menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023. Layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
5: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Mm-hmm. Ya. Kemudian yang kedua mengurangi beban ekonomi keluarga. Mm-hmm. Ya. Karena seperti yang kita ketahui layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah untuk membantu perekonomian, nah yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000 dengan adanya bis sekolah ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah, ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir, itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama. Seperti itu.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pentaskan Lurung Kalabendu, Teater Jateng ingatkan masyarakat bijak kelola keuangan. Heri Kisianto melaporkan.
2: Terdesak oleh kebutuhan hidup atau bahkan pola hidup hedonis yang tak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan, seringkali mengakibatkan munculnya polemik kehidupan sosial. Terinspirasi dari kehidupan sosial sekitar, menginspirasi komunitas Teater Jateng Kabupaten Batang memintaskan lakon Lurung Kalabendu karya Joko Bibit Santoso sebagai pengingat masyarakat agar selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan sehingga tak menyesal di kemudian hari. Sebagai sutradara, Nuraya Rozak berupaya merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
3: Naskah ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjam barang-barang elektronik dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan Batman atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban.
4: Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya. Semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
2: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
5: Saya lagi main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya yang berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
2: Tren menggelar pementasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
1: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
6: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
7: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami, dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi, misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa, langkah-langkahnya 3 bulan sekali kita evaluasi.
6: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Budul.
9: Is, Bu.
8: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
8: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
8: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
8: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
10: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
14: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
15: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
14: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
15: Serius? Wah, jadi gak sabar.
14: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai.

0: rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
1: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah ya, ketemu maning karo nyong Kangar Tanang Mendoan Melodi Dangdut Kendangan. Urung pesen mendoane tapi wis duwe kopi susu jan ya, bakule kepenak temen. Mulane aja sungkan-sungkan nih ya. Nek kepengen pesen langsung bae nang 08112605543. Di mumpung desi malam Kamis ya, durung malam jemua iki. Sing arep pesen mendoane sing anget apa sing garing, garing ngemplok. Nang 08112605543. Sing ado ya tetap bisa ngrikokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
4: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
5: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
4: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
3: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Tesing rasak na demora lur, nek tesing rasak na ya berarti pada aja. Apa maning nang daerah Wonosobo lo, John? Nang surung tau ngana. Tapi jerene jere wong kana ya John. Angkena demor patute sampai apa geng gigil. Ya sugeng dalu gesing ispada pesan mendoane nang 8112605543 yang peton pesan mendoane 1000 Kang Arta. Iya ge sugeng dalu nggo Bu Harti ya. Bu Harti wis nang Cilacap apa ge Bu? Wingi jare maring wilayah ngendi ge Semarang apa nanti. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adem-adem, enake jahe.
0: Susu karo mendoan.
1: Plus mendoane Mas Arta. Wah, mantep banget iki. Ora kelingan sapa-sapa iki.
0: Iya, bar kowe bar mangan terus lunga iku ya.
1: Iya.
0: Ora mbayar. Atok-atoke kalen iki.
1: Iya, kelalen tinggal lu ngobablas ya wis.
0: Aduh.
1: Nyuwun mendoane 5000 wae le Mas.
0: Ya wis ter papa. Laris-laris.
1: Banyak untukmu nggih Mas.
0: Nggih.
1: Nggih dalailan wonten nama wonten nggih. Mawon lah.
0: Idalailan.
1: Salam-salam. Salam idalailan nggih.
0: Sing apa?
1: Hanya untukmu.
0: Oh, hanya untukmu. Ya, ya, ya.
1: Salam-salam, Mbak Mas.
0: Nggih.
1: Mas Parjan, Mbak Mustalinga, Mak Karyani, Mbak Mar, Mama Rizky Petarangan. Ya, grup LPPL Bercahaya. Kompetan sepatutnya sehat, bahagia, sejahtera.
0: Amin.
1: Eka kemas atas sukong wayai aktivitas ngantos dumugi pariporno
0: nggih
1: matur nuwun atas kesalipun
0: sami-sami Kang Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Anas Ramadan Kang Arta nggih mendoane ana sutra ya bola wis ora musim bal. Kita si boyongnya juga Indonesia lawan Singapura mbok lah. Iya. Moga-moga menang nanti tinggal dari lolos ya ya. Kita kau klik nanti sih ya cinta merah jambu. Go Bu Harti ya. Go Kang Arjuna lagunya tinta nih pen. Nek anak tapi.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap waya Kang Artar pelelang mendoan gelor ya. Rika Ngosing Sanang langsung di dukung bayan 08112605443. Langsung bayan lelang mendoane sing pertama tekang Bakayu Iis Sukiyarti. Selamat tidur.

Nah, gelur lelang mendoan sing pertama ya Takang Bakayu Iis Sugiyarti untuk Iis Suharti ya. Selamat tidur. Ya lelang mendoan sing keloro tak pilih nang Mbak Kayu Kamelia Malik Rekayasa Cinta.

enak banget ya kendangnya. Dung ting dak ding ding ding dak ding ding gembak kayu Kamelia Malik rekayasa cinta yo. Dipilih dipilih lelang menduane nang 08112605543 motor won sing wis padan dukung ge kenyong ketemu di sit karo Kang Arjuna. Lelang menduane yang pilih nomor loro Kang Arta rekayasa cinta sejati. King kuleti judul dewek gembok ya. Babe Sukar sugeng dalu aku milih sing nomor loro bae Mas Arta. Oke, siap memakai rezeki nang petarangan kembranjen ya milih nomor loro juga ya wis lah. Berarti wong telu urung ana lawane ya berarti sing menang ngene Mbak Ayu Kamelia Malik ya matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang menduan melodi dangdut kenangan berarti Iis Suhartine Iis Sugiyartine kalah ya. Yo digoyang bareng-bareng ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat jadi tenang. Ini Pak RT yang lebih anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca kukur, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayu malam.
4: Ya enak, ya mau
2: buat cici. Kalau petanyung ya.
3: Nih, aku kalau nggak cukai nih Pak Polosan, gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
4: Nggak sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak Pak.
3: Oke, ngerti orang Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul itu, bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
5: Jadi kasih ngomong harus apa? Bilung ngeku,
6: aku ada keperluan, mereka minta penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya.

0: 9.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Jam 10 pun juli 20 menit gaya lor. Kang Arta lumayan sih duwe waktu sampai jam 11 wengi. Nyong ketemu karo langsung sing kepengen pesen mendoane ge. Sugeng dalu mak.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Urung sepet ke mataku.
0: Urung diganjel ya.
1: Urung duwe.
0: Diganjel ya, karo.
1: Sehat mong Mas Arta.
0: Ya sehat.
1: Mendoane lah.
0: 2000.
1: 5000 bae kamu senggal kukuden ya. Ya 5000 bae.
0: Iya.
1: Ya anu 7 purnama.
0: 7 purnama. Kapan gue?
1: Kayane Nur Halimah.
0: Nur Halimah wis mau.
1: Oh wis. Ya 7 sumur ora apa-apa.
0: 7 sumur.
1: Ya, Elvi Sukasih.
0: Oh, Elvi ya. Oh iya iya iya.
1: Okay. Oh iya iya. Ane terang ya kayane sumure ora nene banyune.
0: Lah nerikan ora.
1: Panggone kene ya nu esyak teh.

0: Doak lelang.
1: Soalnya di besok nangkain nang grup.
0: Oh iya yeah, member.
1: Lagi lagi dapat nang grup grup yang mak kepo.
0: Karo Rika ya.
1: Ya iya moga moga betah orang kejengkang. Ya iya wong anu grup yang mak makan kae apa jenenge anu cokan kue angger atine ati baja ya betah angger ati atine kerupuk ya.
0: Jengkang.
1: Kae mundur alon alon.
0: Ya dadang ya, ya. Nek mundur dadang Kang Buri.
1: Ya iya lho kowe contohnya Arjuna. Mundur alon-alon balik maning. Iya mau jenenge anu nang nang kayangan. Ya kudu anu anggur ke atine baja ya petah, atine kerupuk ya mundur.
0: Jane ora mundur jane wong jarene kesail apa kehapus iku.
1: Ya iya. Ya jenenge bekremak-kremak ya kaya apa ya Mas Arta. Sing penting kan hiburan iku ya.
0: Heeh.
1: Ya. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong jan temenan ora kerasa lur. Nek niki jam 09 ya 21.55. Kena gempa 5.3 ya. Temenan ora kerasa. Nyong ketemu karo Bebe Sukar ge Sugeng Dalu be.
2: Sugeng Dalu Mas Arta. Ini kita mateni radio green.
0: Mateni radio ne melas teman.
2: Oh, dilirina ora dipateni ora. Mateni kok ya ndetakane wong layat barang.
0: Ngatu ku maning kok.
2: Lah ngono radio ne pirang setahun berungan aja.
0: Oh anyar ya ceritane radio.
2: Oh anyar banget tuh ngono.
0: Kepengin bodol ora?
2: Kompo maning.
0: Ora kepengin bodol ora?
2: Berbulu gampang gak pakai palu
0: ngerekam banting gue
2: wis lah pokoknya jenengan dia nu gampang banget ditebak aja gue ngendika ya sehat ya Mas Arta ya
0: alhamdulillah be
2: oke
0: gila ginang
2: kasih mendoarin apa
0: oh, nih bu si.
2: Oke buatan tongkaripik buatan ini
0: Dewa Ripik.
2: Penyanyi anu sing lagune wonten Melasi gelandangan kok konten niku.
0: Gelandangan dhewe kok.
2: Nggih.
0: Wingi ora ngrungokno gelandangan.
2: Di hotel mawon. Nggo Mama Rizky kowe mikir jare nyundurne iki agin topok nang grup. Ora-ora kok. Ora salah maksudte.
0: Iya, agin ngenyis.
2: Iya ngenyis iki. Kie ngomong aja, alah ngono.
0: Okay.
2: Orang kuping gajah, tok kuping alah, kuping wajah malah. Iya, kuping wajah kan dicantel karo apa-apa bisa.
0: Bisa kuat, orang bakal potol.
2: Iya, ngono wajah sih. Gini ku kangge sedaya mawon sing sekmirengaken lah khususnya nggih Mama Rizky wau terus. Mas Arjuna Kroyan iku sing lagi sadian mbok menawi napa anu perintah teng anak buah tok napa kepripun. Nggih kali sanes-sanes saya wonten Mas Kumbang wonten Mbah Kartim iku Mbah Kartim ora tau nongol apa ngur monitor tok apa ya.
0: Mbah Kartim mau nongol nang memalo di memori.
2: Ya kayane anu akhirnya dan bubuh mbok panoran dia pulsa mbok di gurun di lohom ayo karo ngerokan
0: nah mungkin mungkin wis turu iwan ya be
2: oh ngeding ya ini wis kurang sehat juga mbok sih kayak nyong sih wis ngumur-ngumur aja kayak sih ngeri aja bener ngantai nih baik nek Mas Arta urung
0: terang urung
2: metu ngantai nih baik
0: sing penting kan ngasih tetep ngode gitu ya
2: ya kena darah nih hobi radio aja gue lah hobi radio kami zaman semana abis tak omongan yang grup ini mau iya sekarang RPD sampai RSPD sampai pindahan maring Cilacap bersahaja nyong orang menang yang dilalai waktuku ya.

0: gitu.
1: Iya iya.
0: Ngerti-ngerti Cilacap percaya jebule wis pindah nang MTR Yono aja kuwi. Nggih, masa tangge selalu dampingi terus nggih teng anu nggih teng studio nggih.
1: Oh iya, mesti.
0: Okay. Ya bareng yang ngerti anak grup iki dadine ulo jebule anggotane akeh banget tuh wis.
1: Oke loh. Mau Bapak Sukar telat lebune.
0: Tapi ya arang-arang pada online nang iya nang apa nang mendoan itu arang-arang apa ya?
1: Iya arang-arang sing wani dok liane orang wani grogi mbok.
0: Ya jangan grogi, anu langka pulsa nembok.
1: Karena pulsa ini harus sampai anggo.
0: Gini gue nggak kangen sana-sana sama pun sih sami mita ngetakan acara mendoannya Mas Arta, gih suka ngedalu. Sokang kita ngetakan,
1: gini
0: untuk kelepatannya kula, gini nyumpang aku untuk nih utang grup lah, wong anu kotor nunyon pendengar ya gue. Kanggo Mas Arta ya selalu sehat,
1: makur nuwun
0: dale Mas Arta.
1: Iya sami-sami.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh sumur, gemak. Wis menculat maring sumur nanti bagi. Oh, Kang Arjuna ngerti-ngerti wis gabung ya. Lo, tak wajah bareng. Sini kita joget di sini dah, ya.

0: Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Namaku Riana, dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Ada satu kisah cinta yang pernah tumbuh dengan sangat sederhana, namun harus kandas sebelum benar-benar dewasa. Aku dan Mas Priyo pernah saling mencintai, saling menggenggam mimpi, sampai akhirnya dunia memisahkan kami dengan cara yang sunyi. Hubungan itu tak direstui orang tuanya. Bukan karena kami salah, tapi karena aku hanya perempuan pekerja toko, sementara Priyo adalah anak kuliahan dengan masa depan yang katanya harus sejajar. Aku belajar menerima perpisahan yang bukan kuinginkan, tapi ku peluk dengan lapang meski hati terluka. Waktu berjalan, 10 tahun berlalu seperti halaman buku yang terus dibalik. Aku mendengar kabar tentang Mas Priyo, bahwa pernikahannya tidak berjalan bahagia dan kini ia menduda. Kabar itu datang tanpa sengaja, dan anehnya tidak lagi menimbulkan perih. Aku hanya terdiam sejenak, mengingat Riana yang dulu, yang pernah menangis dalam diam, yang pernah merasa kecil karena tak dianggap cukup. Hari ini aku sudah berada di tempat yang berbeda. Aku punya keluarga kecil yang hangat, tawa yang tulus, dan hidup yang kujalani dengan rasa syukur. Kisah dengan Mas Priyo kini hanya kenangan, bukan untuk diulang, apalagi diminta kembali. Dalam diam, aku hanya mengirim doa. Semoga Mas Priyo menemukan kebahagiaannya sendiri. Karena cinta yang dewasa, kadang tak harus memiliki, cukup merelakan.

94 poin 3 percaya FM paling pas untuk jelajah ngerti-ngerti wis arep jam 11 wengi gelur mangsane Kang Arta arep kukutan. Guys, durunge matur nuwun kok Kang Amin Maskur sinang Bulaksari. Kasuwun ge cawelane pada Mama Kariski. Salam go Babe Sukar karo sing lagi pada nang grup ya. Mendoane melu bae Kang Arta. Oke, siap Kang Amin Maskur ya. Ya wis tekan kene baen ya Kang Arta gulingan cani nang lelang lelang mendoan. Mendoan melodi dangdut kenangan ya. Durunge matur nuwun sing wis pada gabung sugeng dalu sugeng istirahat bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dengar radio bercahaya FM yang kami muliakan. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak

tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kutipan di atas dapat diuraikan 12 adab bertetangga sebagai berikut. Yang pertama, mendahului menyampaikan salam. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Tentu saja pihak yang mendahului mengucapkan salam secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Yang kedua, tidak lama-lama berbicara. Hidup bertetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lain. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini demi kebaikan, seperti menghindari hibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Yang ketiga, mendengar, tidak banyak bertanya. Mengajukan pertanyaan seperti mau kemana merupakan salah satu cara menjawab, merupakan salah satu cara menyapa yang sudah umum. Jika pertanyaan tersebut dijawab, mau ke pasar, maka tidak harus diajukan lagi pertanyaan yang lebih detail, seperti mau beli apa, sebab hal ini bisa berarti terlalu ingin mengetahui urusan orang lain. Cukuplah diikuti dengan ungkapan, silahkan, atau dalam bahasa Jawa, monggo ndereaken. Yang keempat, pendengar, menjenguk yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, ia berhak dikunjungi. Artinya, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Dan yang kelima, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan, terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Pendengar yang dirahmati Allah, yang keenam adalah ikut bergembira atas kegembiraannya. Tidak sebaliknya seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Yang ketujuh, pendengar, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Anak-anak tetangga dan pembantunya merupakan kelompok orang-orang lemah secara sosial, sehingga harus dibesarkan hatinya. Salah satu caranya adalah dengan menghindari cara berbicara yang bisa membuat mereka merasa takut. Dan yang kedelapan, pendengar, memaafkan kesalahan ucap. Memberikan maaf kepada tetangga yang terselip lidah sangat dianjurkan, sebab bisa jadi suatu ketika seseorang juga berbuat hal yang sama. Dengan kata lain, saling memaafkan di antara orang-orang yang bertetangga sangat dianjurkan. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kesembilan adalah menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Menegur tetangga yang berbuat salah adalah baik, terutama jika kesalahan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Namun demikian, teguran itu harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga diterima dengan baik pula. Yang ke-10 adalah menundukkan mata dari memandang istrinya. Memandang istri orang lain, terutama tetangga, harus dengan pandangan yang minimalis, yakni misalnya dengan menundukkan kepala. Hal ini untuk menghindari fitnah atau timbulnya godaan-godaan yang bersumber dari setan. Yang ke-11, memberikan pertolongan ketika diperlukan. Jika terjadi apa-apa pada seseorang seperti sakit, tertimpa musibah dan sebagainya, tetanggalah yang lebih dahulu mengetahui. Oleh karena itu, menjadi penting memberikan pertolongan segera atas kesulitan yang dialami tetangga. Pendengar yang kami muliakan,

0: Yang ke-12 adalah tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Banyak hal negatif bermula dari pandangan mata. Maka penting untuk meminimalisir pandangan terhadap pembantu perempuan. Posisinya yang lemah, rentan terhadap kekerasan oleh orang-orang di sekitarnya. Demikianlah ke-12 adab bertetangga, sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali. Jika disarikan, maka ke-12 adab tersebut pada intinya menekankan bahwa hidup bertetangga harus saling menghargai, tolong menolong, dan menjaga keharmonisan. Namun demikian, diperlukan sikap hati-hati dalam berinteraksi dengan lawan jenis agar terhindar dari fitnah. Walafu minkum, saya Sri Endah Sukmawati, wallahul muwafiq ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Puncak kemarau tiba, ratusan warga Cilacap mulai krisis air. BPBD turunkan 197 tangki. Sebanyak 1.296 jemaah haji asal Cilacap pulang lengkap. Pemkap evaluasi layanan haji 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih untuk mengatasi dampak musim kemarau. Hingga Selasa, 4 Agustus 2026, sebanyak 197 tangki atau setara 1 juta liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut menjangkau 23.365 jiwa atau 7.861 kepala keluarga yang tersebar di 28 desa dan 13 kecamatan. Kepala BPPD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Taryo menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi meringankan beban masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan kemarau panjang.
1: Dan kami bersyukur bahwa dari jumlah ini tidak hanya tentunya dari Pemkab Cilacap sendiri, tetapi kita juga mendapat support ya atau dukungan dari stakeholder terkait, seperti dari jajaran Kodim, kemudian dari BBWS Citanduy, kemudian juga ada dari anggota DPR RI, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan seperti dari Pertamina, kemudian juga dari SBI, kemudian juga ada dari dukungan dari sejumlah ormas ya seperti NU Peduli, kemudian juga ada dari Lasismu, kemudian ada dari Garuda Nusantara, ada dari Siaga Peduli, dan dari berbagai unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya berterima kasih kepada semua pihak stakeholder yang sudah berkontribusi dalam rangka membantu meringankan saudara-saudara kita khususnya yang memerlukan air bersih. Kita paham betul bahwa sesuai dengan prediksi BMK bahwa musim kemarau ini puncaknya akan terjadi di bulan Agustus dan September, sehingga kami dari BPBD terus memantau situasi dan perkembangan yang ada di Kabupaten Cilacap.
0: Pemkab Cilacap pun berkomitmen untuk terus bersiaga dan memantau wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih hingga masa kemarau berakhir.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Widara Payung Kulon mendampingi petugas PLN dalam kegiatan verifikasi dan validasi verval calon penerima program bantuan pemasangan listrik gratis belum lama ini. Langkah pendampingan ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan energi tersebut berlangsung akurat dan tepat sasaran. Pada tahap awal kegiatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung di lapangan terhadap 23 calon penerima. Pemeriksaan mencakup verifikasi identitas, tinjauan kondisi fisik tempat tinggal, serta penyesuaian kriteria untuk memastikan calon penerima memang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Kepala Desa Widara Payung Kulon Warsan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses verifikasi data warga secara objektif. Menurutnya, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data calon penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan. Warsan berharap program penanganan kebutuhan energi dasar ini dapat segera memasuki tahap realisasi setelah seluruh data tervalidasi. Dengan demikian, manfaat dari penyambungan listrik gratis tersebut bisa segera dirasakan oleh warga Desa Widara Payung Kulon yang membutuhkan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Cuaca ekstrim yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi memaksa para nelayan di wilayah Tegal Katilayu dan Sidakaya untuk meliburkan diri dari aktivitas melaut. Padahal bulan Agustus yang seharusnya menjadi awal masa panen atau periode recehan bagi para nelayan justru diwarnai dengan nihilnya hasil tangkapan akibat tingginya risiko keselamatan di perairan. Miswanto, 42 tahun, seorang nelayan asal Sidakaya, mengungkapkan bahwa gelombang laut saat ini dapat mencapai ketinggian hingga 5 meter. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat ini dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa jika dipaksakan untuk melaut. Meski ada beberapa nelayan dengan kapal bertenaga mesin besar yang nekat melaut, keberuntungan jarang memihak mereka. Tidak sedikit nelayan yang terpaksa pulang tanpa hasil, bahkan gagal menutup modal operasional. Biaya sekali jalan yang mencapai sekitar Rp500.000 untuk bahan bakar minyak dan konsumsi menjadi beban berat jika hasil tangkapan tidak didapatkan. Berikut keterangan dari Miswanto, salah satu nelayan dari kelompok nelayan Sidakaya Cilacap.
3: Juga hasilnya kan nggak pasti, kadang kosong, nggak dapat modal, nggak pulang modal. Apalagi sekarang apa-apa mahal. Ya, sekali berangkat itu kalau harian itu 500 buat TPM sama konsumsi. Ya. Kalau pulang nggak pasti, kalau berangkat pasti jam 3. Jam 3 pagi pulang nggak pasti, kadang jam 1 udah pulang, kadang sore sampai jam 5. Tapi kalau anginnya gini jam 11, jam 12 sudah pada pulang. Kalau posisi saya, nilai itu carinya mudah. Kapalnya kapal comprek sih, itu yang mesin diesel. Bukan kayak yang di Bandar Narang itu, kan kapal kecil-kecil itu. Aku bantu istri dagang di rumah. Ya, ya karena efek cuaca ekstrim lah, nggak berani. Resikonya besar. Kemarin juga ada kejadian kan, itu meninggal dua. Enggak, lagi libur panjang ini. Karena cuaca lah. Ya udah, habis itu Sedaka Laut kemarin itu. Sebelum Sedaka Laut, malah udah pada libur. Kemarin kan Sedaka Laut tanggal berapa? 7 apa ya? Itu udah sebelum Sedaka Laut udah pada nggak berangkat. Karena cuacanya itu udah bagus. Ya, sampai 5 meter. Sampai putih, mecah itu.
0: Selama periode paceklik ini, perhatian dan bantuan dari pemerintah serta institusi terkait sangat dinantikan. Para nelayan sempat menerima bantuan berupa alat pelampung dari pihak DPR RI di Pantai Teluk Penyu, serta penyaluran bantuan beras dan sembako dari HNSI maupun program tahunan KUD untuk membantu meredakan beban perekonomian masyarakat pesisir.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: panganan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Si mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
5: Sebanyak 1.296 jemaah haji asal Kabupaten Cilacap yang diberangkatkan pada musim haji 2026 telah kembali ke tanah air dalam keadaan lengkap. Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan selesainya penyelenggaraan haji tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya. Hal itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Jamaah Haji Kabupaten Cilacap tahun 2026 yang digelar di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Selasa 4 Agustus 2024. Acara dihadiri Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Febriana yang mewakili pelaksana tugas Bupati Cilacap, unsur DPRD, serta sejumlah tamu undangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Muhammad Najib mengatakan seluruh jemaah haji asal Cilacap telah kembali melalui Embarkasi Adi Sumarmo Solo. Najib menjelaskan pemerintah daerah memberikan dukungan layanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Fasilitas yang disiapkan antara lain transportasi dari 8 titik pemberangkatan dan pemulangan, konsumsi dan makanan ringan, kain batik sebagai identitas jemaah, layanan kesehatan, serta pendampingan oleh 6 petugas haji daerah. Menurutnya, 8 titik layanan tersebut disiapkan untuk memudahkan akses jamaah, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga mengajak para jemaah untuk turut mendoakan daerah agar senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para jemaah setelah menunaikan ibadah haji. Rangkaian kegiatan ditutup dengan tausiah yang disampaikan pengasuh pondok pesantren Arid Tuan Cilacap, Kiai Haji Faiz Kamal Maki, LC.MAg.
4: Lintas Bercahaya.
5: Tempat pembuangan akhir TPA Malabar, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Pada Selasa, 4 Agustus 2026 siang, titik api diduga dipicu dari gas metana yang terbentuk dari proses pembusukan sampah organik. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, laporan mengenai munculnya asap di TPA diterima dari Kepala DLH Majenang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Khawatir api meluas dan membahayakan lingkungan sekitar, petugas damkar pos Majenang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pendinginan. Penanganan melibatkan personil pos damkar Majenang, BPBD Majenang, Satpol PP Kecamatan Wanarja, dan UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Barat, PSWB. Proses penanganan berlangsung sekitar 1 jam. Dengan dukungan suplai air dari mobil tangki BPBD Majenang, menurutnya, Petugas tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Sekitar 8.000 liter air digunakan untuk menurunkan suhu tumpukan sampah agar api tidak menyebar ke area lain. Gatot memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Selain itu, insiden itu juga tidak menimbulkan kerugian material. Selain melakukan pendinginan, petugas juga melakukan pendataan di lokasi serta memberikan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran dan pelayanan pos Damkar Majenang.
4: Lintas Bercahaya.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto terus mengembangkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui program edukasi dan kesehatan di atas kereta api. Sepanjang semester 1 2026, sebanyak 40.275 masyarakat telah merasakan manfaat dari dua program unggulan KAI, yakni EduTrain dan HealthyTrain, yang diselenggarakan menggunakan KA Kamandaka Relasi Purwokerto Cilacap PP. Dari jumlah tersebut, 39.194 peserta mengikuti program EduTrain, sementara 1.081 peserta mengikuti HealthyTrain. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi ruang belajar dan berbagi manfaat bagi masyarakat. Program EduTrain menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh sekolah, khususnya peserta didik tingkat taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD. Dalam program ini, peserta diajak mengenal dunia perkeretaapian secara langsung melalui perjalanan menggunakan KA Kamandaka. Selama mengikuti EduTrain, peserta memperoleh edukasi mengenai beberapa aspek perkeretaapian, mulai dari tata cara penggunaan kereta api yang benar, fasilitas dan teknologi yang dimiliki KAI, hingga berbagai profesi yang mendukung operasional perjalanan kereta api. Anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai budaya keselamatan serta aturan yang harus dipatuhi selama berada di stasiun maupun di dalam kereta api. Tidak hanya itu, peserta dikenalkan dengan transportasi layanan digital KAI melalui aplikasi Akses by KAI, sehingga mereka memahami kemudahan dalam melakukan pemesanan tiket kereta api secara praktis dan modern. Sementara itu, HealthyTrain menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat umum dengan menggabungkan perjalanan kereta api dan edukasi kesehatan. Selama perjalanan menggunakan KA Kamandaka, peserta memperoleh penyuluhan kesehatan secara langsung dari tenaga medis KAI maupun tenaga kesehatan dari instansi eksternal. Berbagai materi kesehatan disampaikan secara interaktif sehingga penumpang dapat menambah wawasan mengenai pola hidup sehat, mencegah penyakit hingga tips menjaga kesehatan selama beraktivitas maupun bepergian menggunakan transportasi publik. KAI Daup 5 Purwokerto membuka kesempatan bagi sekolah, lembaga pendidikan, komunitas maupun masyarakat yang ingin mengikuti kedua program tersebut. Pendaftaran EduTrain dapat dilakukan melalui admin di 0811-2705-526. Sedangkan pendaftaran HealthyTrain dapat menghubungi admin di 0812-2614-5325. Kedepan KAI Daup 5 Purwokerto akan terus mengembangkan berbagai program yang menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan. Melalui inovasi layanan seperti EduTrain dan HealthyTrain, KAI berharap perjalanan dengan kereta api tidak hanya menjadi pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu, tetapi juga menjadi sarana belajar, berbagai pengetahuan, serta membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, semakin dekat, semakin hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca aku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
8: Ya
7: enak, ya mau buat
8: cicit. Kalau petanyo ya. Kalau kok cukene pak polosan, ke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukene. Aku cukai palsu. Apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang belum nang rokok ke. Misal SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine maning. Tidak
9: sekaya kaya larang kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang apa? Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat, kesadaran liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini menjadi teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tutur rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
7: Jadi kasih ngomong ke rosak. Belum ngekut,
11: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap. Berbabaran ra kena ngelamun yuk.
1: Nang apa jane?
12: Arep aki kahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel wae. Ah, jan, rebyek. Umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.